perkampungan terlihat jalan pasir, pulang dari pancuran, kami sekali remaja dengan ketong sampah, umur berapa tahun?